Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana.

Akhir-akhir ini, tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sunny Info Prodo edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, bersama saya Fali Tanikuele. Teman Prodo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku didorong memperjuangkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di seluruh kabupaten dan kota. Kehadiran UPTD dinilai penting untuk memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Noaf Rumarau, memprotes buruknya pelayanan kesehatan yang masih menyulitkan masyarakat. Kritik itu disampaikan dalam rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Maluku. Informasi terakhir, DPRD Provinsi Maluku menyiapkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Revisi dinilai penting untuk memperkuat regulasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2 dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam berbicaralah dengan orang yang dipercaya konten positif. Misalkan, jika di

kita bisa stop stres kita. Nah, lalu kelola stres dengan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Produser sama teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Dan lagu-lagu hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk teman Pro 2 sebelumnya. Sambil menunggu final Bintang Radio Indonesia antar Kornos 3 di hari kedua. Dan yang pastinya hari ini lagu-lagu yang akan dinyanyikan adalah lagu-lagu daerah ya. Dan untuk teman Pro 2 semuanya, khususnya untuk RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur, jangan lupa untuk vote jagoan kamu ya, biar tidak kalah pastinya. So don't go anywhere, on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia.

teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

mereka membawa harapan. Dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur. Kini, para jawara dalam masing-masing koril dipertemukan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa di Ambon, Ternate, dan Langgur. Dalam acara final Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, dan Langgur, untuk putaran kedua di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan untuk putaran kedua hari ini, pendengar dan pemirsa, para finalis dari Ternate, saya perkenalkan ada Aul Teng, kemudian ada Hana, dan dari RRI Langgur, ada Abu Bakar Bugis, dan Giovanni Amanda Renwarin. Serta dari RRI Ambon, ada Chelsea Justin Latuperisa, dan juga Ruth Batseba Ruth Swita, yang bakalan tampil menyanyikan lagu daerah di hari ini. Sebelumnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa dulu dewan juri kita yang sudah hadir ya. Saya sapa Kak Beto Habibu. Selamat siang Kak Beto.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang, kabarnya baik ya Kak Beto ya?
1: Puji Tuhan, sangat sehat.
0: Baik. Kemudian kita ke juri dari RRI Langgur, ada Kak Presley Talaut. Ya, oke,
1: okay. Kak. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Kabarnya baik juga ya, Kak Presley ya.
1: Puji Tuhan, baik Kakak.
0: Oke, dan ada Kak Dito dari RRI Ternate. Selamat siang, Kak Dito.
2: Halo. Selamat siang semuanya.
0: Dan ketiga juri semuanya sudah siap ya untuk memberikan penilaian juga untuk adik-adik kita yang bakalan tampil nanti mewakili daerah masing-masing dari perwakilan RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Langgur. Jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya, jagoan kamu tidak akan lolos sepenuhnya kalau tanpa dukungan kamu lewat voting yang sudah dibuka teman-teman semuanya dari tanggal 25 kemarin sampai nanti akan ditutup pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 24 waktu Indonesia Timur pastinya ya. Dan untuk cara votingnya, kamu tinggal buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 melalui www.bintangradio.rri.id. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, kita akan menyaksikan ya untuk pendengar dan pemirsa RRI Ambon, Ternate, dan Langgur. Kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita. Untuk kamu semuanya bisa mendengarkan lewat RRI Pro 2 Ambon atau RRI di daerah kamu masing-masing, khususnya untuk Langgur dan juga Ternate, serta dapat menonton secara langsung lewat kanal YouTube RRI Ambon ya. Dan untuk tidak membuang waktu, sekali lagi kita langsung menyaksikan penampilan dari adik-adik kita mewakili RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur.

Bintang Radio Indonesia Antar Koril Nusantara 3 tahun 2026. RRI Oboy, Chelsea Justin Latuperisa, Batseba Ruth Swita, RRI

10 peserta di putaran 1 dan 2 Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ini tidak asing lagi di kancah musik Indonesia. Beliau adalah musisi muda asal Maluku yang telah mengasah kemampuan vokalnya di berbagai ajang pencarian bakat sebagai penyanyi profesional dengan prestasi di antaranya Top 6 Indonesian Idol Season 5, juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2003. Ambon yang satu ini selain penyanyi juga menciptakan lagu yang menjadi hitsnya seperti Laki-Laki Baik, Si Bae Nona, dan Tolong Pakai Hati. Memiliki pengalaman yang sangat layak sebagai juri dan punya pengalaman sebagai duta kota Ambon dan Indonesia di Supanburi Music and Culture 2025 di Thailand, juri PU Idol, dan 5 kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Siapakah dia? Hadirin, pendengar, dan pemirsa.

Presley Talaut, musisi dan komposer asal Kota Tua, Maluku yang telah menapaki perjalanan panjang di dunia musik dan seni pertunjukan. Dikenal sebagai komposer musik pop dan kontemporer, Presley juga memiliki pengalaman sebagai penata musik dalam berbagai karya seni pertunjukan. Pada 2017, ia tercatat sebagai penata musik karya tari Mula Haingai dari Nusa Tenggara Timur yang berhasil meraih juara umum Parade Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Perjalanan musikalnya kemudian membawanya ke panggung nasional. Tahun 2022, Presley terpilih sebagai satu dari 14 musisi muda Indonesia dalam program Terus Seni Musik yang diselenggarakan Kemendikbudristek di Jayapura. Dalam program tersebut, ia terlibat dalam penciptaan karya kolaboratif Fara Suara bersama musisi muda dari berbagai daerah Indonesia. Kiprahnya sebagai komposer juga hadir melalui karya Ari Kapang yang memadukan musik pop diatonis dengan vokal sinden serta dalam drama Tari Kolosal menggali makna toleransi dalam bingkai Aini Ain pada pagelaran Pesona Budaya K. Pengalaman Presley tidak berhenti sebagai pencipta musik, ia juga dipercaya sebagai juri berbagai kompetisi vokal, termasuk menjadi ketua Dewan Juri Lomba Nyanyi Solois pada 2025. Memasuki 2026, pengalaman tersebut semakin lengkap ketika Presley dipercaya sebagai konduktor paduan suara wanita Provinsi Maluku pada Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari yang berhasil meraih gold 13. Dari komposer, penata musik, musisi, konduktor hingga juri vokal, Presley Talaut memiliki pengalaman melihat musik dari berbagai sudut. Dan kini pengalaman tersebut ia bawa ke panggung Bintang Radio RRI 2026 untuk menjadi bagian dari proses menemukan dan menilai talenta-talenta vokal terbaik.

Gito terus mendedikasikan dirinya untuk dunia musik. Ia telah memiliki satu single yang dirilis serta menciptakan sejumlah karya untuk penyanyi lokal di Maluku Utara. Perjalanannya di dunia musik pun dihiasi dengan berbagai pencapaian. Pada tahun 2016, Gito menjadi top 6 vokal solo putra FLS 2N di Manado mewakili Maluku Utara. Di tahun yang sama, ia meraih top 3 bintang radio Indonesia di Ternate, serta top 2 lomba lagu daerah Maluku Utara. Pada tahun 2023, Gito masuk dalam top 5 cipta lagu se-Indonesia dalam ajang WAMI di Bandung, melalui pilihan produser Ari Renaldi. Kemudian pada tahun 2025, karyanya kembali mendapat apresiasi dengan meraih top 2 lagu atau karya terbaik bintang dari Timur Season 3. Gito berkarya, menginspirasi, dan menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia.

menyanyikan lagu daerah Sipapokaan dari Sulawesi

Nganggur, Abu Bakar Bugis menyanyikan lagu daerah Sipatokaan dari daerah Sulawesi Utara.

Banggur, Giovanni Amanda Rinwarin, menyanyikan lagu daerah Sipatokaan dari Sulawesi Utara.

Pendengar dan pemirsa, itulah tadi penampilan dari adik-adik kita semuanya, peserta Bintang Radio Indonesia untuk Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Tual. Mereka telah menampilkan penampilan terbaik dari mereka semuanya. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, jagoan kamu jangan lupa di voting dengan cara masuk di www.bintangradio.rri.id dan kamu tinggal memberikan dukungan kamu sebanyak-banyaknya untuk jagoan-jagoan kamu. Dan kita kasih apresiasi lagi sekali lagi untuk para finalis dari RRI Ternate, Langgur dan Ambon yang telah tampil membawakan lagu daerah. Dan kembali Fali ingatkan untuk pendengar dan pemirsa semuanya, kita akan jumpa lagi nanti di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih ya untuk para dewan juri. Untuk nilainya disimpan dulu karena masih ada putaran yang ketiga ya. Terima kasih untuk dewan juri dari RRI Ambon, Kak Beto Habibu. Dewan juri dari RRI Ternate ada Kak Dito dan juga Kak Presley Talaut dari RRI Langgor. Terima kasih. Semoga bisa memberikan yang terbaik ya, dan memberikan penilaian yang terbaik juga untuk adik-adik kita sehingga bisa tampil lagi di kancah yang lebih tinggi di tingkat nasional.

0: Semoga ya, kita doakan. Amin. Dan sekali lagi teman Pro 2 di seluruh Indonesia, khususnya di RRI Ambon, Ternate, dan Langgur, Vali ingatkan lagi untuk jangan lupa voting, jangan lupa voting, karena voting sangat berpengaruh juga untuk adik-adik kita semuanya. Sekaligus Vali pamit, sampai jumpa lagi nanti di tanggal 6 Oktober 2026 nanti di hari Selasa tepatnya, untuk penampilan ketiga dari adik-adik kita menyanyikan lagu Challenge. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia, Korwil Nusantara 3.

Otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pun pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Kita si sadar kasing, sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Wih, betul ya lay. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lay. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Ya, teman Brodo Mali ini dengan Percuma. Jumpa kita di siang ini setelah tadi kita udah bareng teman-teman di Ternate dan juga Langgur ya, dengan program khusus yang spesial Bintang Radio Indonesia antar Korwil Nusantara 3, teman Pro 2. Saya Inta temani kamu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Kan, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Bersama Prodo RRI Ambon, teman Prodo, kalau kita bahas terkait dengan UMKM, soal makan ya. Terus ada juga terkait dengan kuliner, semua jenis ya, mulai dari fashion, makanan ya. Pasti banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana UMKM kita maju, UMKM kita punya prestasi ya di luar sana yang membanggakan, dan pengusaha-pengusaha muda yang bisa membangkitkan semangat pengusaha muda lainnya dalam mengembangkan karir, dalam mengembangkan usahanya. Kita akan bahas bersama, namun Tiara Andini temani kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sa

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi

Bersama Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Produa, kalau kita bicara terkait dengan bagaimana menjadi pengusaha muda di era digital yang menawarkan peluang besar sekaligus tantangan yang dinamis ya. Ada beberapa strategi sukses teman Produa serta panduan langkah demi langkah untuk bagaimana pemula yang baru memulai bisnisnya. Nah, untuk sukses menjadi pengusaha muda ya, yang pasti kita harus bisa fokus pada solusi dan bukan sekadar produk saja. Terapkan prinsip Learn Start ya, awali dengan model efisien dan meluncurkan minimum viable product, versi produk paling sederhana yang sudah bisa dijual. Bangun jejaring, adaptif dan cepat belajar. Kelola keuangan secara terpisah, itu juga penting teman Produa. Dan bagaimana langkah-langkah memulai usaha untuk pemula setelah ini ya. Jangan kemana-mana, Roni Parulian temani kamu.

0: kita eh. Mesti sadar Kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Nah, yang paling terakhir teman perdua, langkah-langkah untuk mulai usaha untuk pemula, paling tidak kita riset pasar dan validasi ide juga ya. Susun rencana bisnis sederhana, buat produk atau layanan sederhana, tetapkan identitas brand dan legalitas dasar, siapkan saluran penjualan dan pemasaran, dan yang terakhir lakukan peluncuran dan evaluasi berkala. Nah, kita lanjut lagi informasi menarik di pukul 13 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Sinta juga masih setia temani kamu semuanya di siang hari ini, sambil menikmati suasana siang, sambil beraktivitas juga. Pekerjaan di kantor juga masih menumpuk, dan sambil dengar Pro 2 informasi terkini dunia olahraga yang akan dibagikan ke kamu.
1: Saatnya Pro 2 Sport, informasi untuk kamu pencinta olahraga.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah ada posisi, Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya, kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Duh, mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgahnya, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang lah, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

Informasi pertama, teman Brodo Carlos Alcaraz kembali tampil di turnamen tenis Japan Open untuk mempertahankan gelarnya. Alcaraz mengaku membutuhkan lebih banyak pertandingan untuk mengembalikan ritme kompetisi setelah absen selama 4 bulan akibat cedera. Alex Mikkelsen akan menjadi lawan Alcaraz pada babak pertama Japan Open.

satu komponen terpenting pada kendaraan bermotor adalah lampu rem. Setiap kendaraan dilengkapi dengan lampu rem sebagai alat komunikasi dengan pengendara di belakangnya dan berfungsi memberikan tanda saat pengendara melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan. Lalu, kenapa warna lampu rem identik berwarna merah? Pemilihan warna merah sebagai lampu rem sudah disepakati secara internasional yang ditetapkan di Vienna Convention on Road Traffic yang digelar pada tahun 1949 yang merupakan konvensi mengenai kendaraan di jalan raya. Warna merah memiliki panjang gelombang paling panjang 620-720 nanometer dibandingkan warna lainnya. Karena memiliki panjang gelombang tertinggi, warna merah mudah ditangkap mata manusia dan tidak mudah terbiaskan jika memantul dengan media lain seperti air, benda padat, atau kabut. Jika dikaitkan dengan psikologis, warna merah adalah standarisasi warna yang mudah dimengerti oleh semua pengendara dan sudah disepakati sebagai warna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berlalu lintas.

kamu mengapa lampu seling berwarna jingga? Pemilihan warna jingga dikarenakan mempunyai panjang gelombang spektrum yang juga panjang, yaitu 590-620 nanometer. Studi National Highway Traffic Safety Administration, sebuah lembaga keselamatan lalu lintas jalan raya Amerika Serikat pada tahun 2008, menunjukkan bahwa tingkat respon pengendara kendaraan meningkat 28% ketika melihat lampu sein berwarna jingga ketimbang lampu sein berwarna merah. Selain itu, dalam laporan NHTSA juga ditemukan fakta bahwa penggunaan lampu sein berwarna jingga telah mengurangi risiko kecelakaan.

Masih ada informasi dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, Thomas Tuchel menilai Inggris akan kesulitan mencari penerus Harry Kane. Tuchel menyebut Kane sebagai penyerang dengan paket lengkap termasuk kerja keras dan kemampuan penyelesaian akhir. Kane telah mencetak 87 gol untuk timnas Inggris dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah The Three Lions.

Ada beberapa penyebab pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Antara lain, hanya ingin bekerja sebagai pegawai. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill atau keahlian khusus. Tidak ada minat untuk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan penghasilan sendiri dengan ide yang luar biasa dan dibarengi dengan peluang yang akan menghasilkan suatu karir besar.

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

0: Oh ini enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya
0: cuman cuman
1: makanan.

Beragam informasi dunia olahraga ya teman Perudu, membuat kita tahu perkembangan-perkembangan apa saja yang terjadi saat ini terkait dengan dunia olahraga ya. Apalagi gencar-gencarnya bola juga masih mengaung ya di indera penglihatan kita, indera pendengaran kita teman Perudu. Dan langsung aja informasinya. Dan ini informasi terakhir ya teman Perudu untuk dunia olahraga. Timnas Indonesia diminta tampil lebih agresif, kreatif, dan efektif saat menghadapi Bangladesh. Laga terakhir grup A FIFA Asian Cup 2026 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pengamat sepak bola Ignatius Indro menilai pertandingan tersebut menjadi momentum memperbaiki penampilan skuad Garuda. Indonesia sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Menurut Indro, Indonesia perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang memuncaki klasemen grup. Ia menilai pendekatan menyerang diperlukan agar Indonesia mampu menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Indro menanggapi nama mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah pertandingan melawan Malaysia. Menurutnya, suruhan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan sebagai supporter terhadap kondisi sepak bola nasional. Indro berharap Indonesia tampil menyerang sejak menit awal dan mencetak gol sebanyak mungkin. Hasil pertandingan tersebut akan menentukan posisi akhir Indonesia di grup A. Demikian informasi terupdate yang dapat kami hadirkan untuk teman Pro 2 di siang hari ini, informasi seputar dunia olahraga. Informasi lainnya bakal dihadirkan terus untuk semua teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

memanfaatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sumber

teman-teman. Setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya,

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

Kali ini teman produk informasi dunia entertainment ya aku bagikan ke kamu ya. Sampai di jam 15 waktu Indonesia Timur bakal ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama produk dari Ambon, teman terbaik kamu.

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: an mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Curah hujan yang tinggi menimbulkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir. Untuk mencegahnya, tumbuhkan perilaku peduli lingkungan dengan hal-hal sebagai berikut supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.
2: Ingat selalu membuang sampah pada tempatnya.
1: Kemudian, membuat saluran air yang baik dan memperbanyak lahan penyerapan air.
2: Serta tidak membangun perumahan di tepi sungai dan reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
1: Selanjutnya, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik dan

Masih dengan informasi dunia entertainment, teman pro 2. Davina Karamoy harus menghadapi kenyataan pahit terkait rencana ibadah haji bersama sang ibunda. Bintang film ipar adalah maut itu ternyata sudah menyetorkan uang muka hingga ratusan juta rupiah melalui Hanania Travel. Tapi keberangkatannya kini terancam tertunda akibat kasus dugaan penipuan yang menyeret biro perjalanan tersebut.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Bapak sudah lama sakit.

Informasi-informasi terlebih itu untuk teman Pro 2 menemani kamu semuanya. Pasti kita banyak informasi juga ya teman Pro 2, karena perkembangan-perkembangan terupdate terus dihadirkan untuk kamu. Di samping itu juga ada hiburan pilihan yang bakal menghiasi ruang dengar semua teman Pro 2 yang setia bersama di 98.4 MHz yang merupakan teman terbaik kamu. Dan ada Tiga Komposer, Fitana Sarasvati, Everything It's You, ya, Senta hadirkan untuk teman Pro 2.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Oh, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?

0: Katong ada main nemonipis nih. Mari gabung deh Katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
0: Yel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Stop deh game online itu. Pergi ke mata sakit saja.
2: Cari tempat di mana masuk.

0: Jadi, buku kas digital itu semacam...
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Kami hadirkan informasi terupdate info Pro 2 untuk siang hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Nurisa Adian Ashiraf meraih emas kumpulan individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nurisa mengalahkan Amaya Amparo Kujuangcho dari Filipina dengan skor tipis 139-137. Medali Nurisa menjadi emas kelima bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Informasi lainnya, teman Pro 2, calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Suyudi setelah dirinya mendapat persetujuan DPR RI secara aklamasi untuk menjadi Kapolri. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Anggaran BPJPH disebut mencapai Rp2,8 triliun untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. HIPMI Kindo meminta organisasi UMKM dilibatkan dalam pendampingan penerima KUR. Demikian tiga informasi terupdate yang dapat kami hadirkan info Pro 2 untuk siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

0: tiba-tiba jual-jual begini. Saya sudah tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh.
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi.

0: perkembangan bisnis. Jadi, kita bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung lah para atur keuangan nih.
2: Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habisnya mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, itu sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
3: Teman, penggunaan buku kas digital

Informasi-informasi seputar Maluku akan aku bagikan ke kamu, teman Pro 2. Kira-kira perkembangan apa yang terjadi di Maluku ya, di 11 kabupaten kota yang ada di sini, teman Pro 2. Namun, Avincu temani kamu.

Creative Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya patut bangga memiliki batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang kini telah dikenal hingga mancanegara. Bisa dibilang, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Masih bersama Prodo RRI Ambon yang merupakan teman terbaiknya kamu, teman Prodoa. Kita masih bahas terkait dengan peristiwa yang terjadi di Ambon, ya, di Maluku, teman Prodoa. Dan salah satu informasinya, teman Prodoa, ini terkait dengan

pajak bertutur tingkatkan kesadaran pajak sejak bangku sekolah di Maluku. Dan informasi lengkapnya teman Pro 2, Direktorat Jenderal Pajak mendorong pengenalan pajak sejak bangku sekolah melalui program pajak bertutur 2026 yang turut dilaksanakan di sejumlah sekolah di Maluku. Program ini menjadi bagian dari edukasi tahunan DJP untuk membangun pemahaman dan juga kepatuhan pajak sejak dini. Pelaksana harian Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Agustinus Widiantoro mengatakan, pajak memiliki peran dalam mendukung berbagai kebutuhan negara. Menurutnya, pemahaman mengenai pajak itu perlu dikenalkan kepada generasi muda agar mereka juga memahami kaitannya dengan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan dan juga kebutuhan negara lainnya. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, sering kan dalam keadaan tertentu kita sering menelan ludah? Faktanya, fungsi utama ludah atau air liur untuk melunakkan makanan agar lebih mudah ditelan. Menurut laman Penn State Hershey, kelenjar ludah menghasilkan atau menyimpan sekresi yang nantinya digunakan untuk memecah makanan secara kimiawi. Tanpa adanya air liur, akan sulit untuk mencerna makanan karena makanan tidak

Teman, saat bersama bestie, kamu sering bercanda dan tertawa kan? Tapi tahukah kamu, Robert Coffin, seorang psikolog dari University of Maryland, menemukan teori bahwa sebenarnya manusia bisa tertawa saat mereka sedang berbicara basa-basi dengan temannya, bukan karena ada lelucon yang dilontarkan. Robert juga mengatakan bahwa kita 30 kali lebih mungkin menertawakan sesuatu saat kita sedang bersama orang lain daripada kita sendirian.

Masih ada lagi informasi menarik Teman Pro 2 Maluku Manggurebe 2026 diselenggarakan pada 8-10 Oktober di Kota Ambon sebagai acara tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Maluku. Nah, event ini merupakan regional high level event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku dan memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya.

Tahukah kamu, ketika menjelang sore dan matahari hampir terbenam, warnanya berubah menjadi jingga. Terkadang langit sore juga berwarna merah atau merah muda. Alasannya, kenapa langit sore berwarna jingga? Ternyata dipengaruhi oleh proses matahari terbenam. Matahari bukan sekedar tergelincir di ufuk barat, tapi juga melewati banyak atmosfer bumi. Dilansir dari Earth and Human, atmosfer terdiri dari banyak molekul gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, argon, dan gas lainnya. Molekul dan partikel kecil di udara itu dapat mengubah cahaya matahari sehingga berwarna. Ternyata, peristiwa alam yang menakjubkan ini dipengaruhi oleh spektrum cahaya matahari, sehingga warna langit tampak

saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition Education and Behavior pada bulan Januari 2020.

terhibur dengan berapa hiburan spesial untuk semua teman Pro 2. Dan yang pasti tetap di 98.4 MHz, teman terbaik kamu.

0: Timbang, maju dia.
1: Dan ambil minuman seperti
0: dan tinui beta minum makan je.
1: Dan dia botol tu di tempat sampah sana. Tahu aturan kodiki. Stop game tu, tapi buang sampah sana.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Nah, teman Brodo, belakangan ini cuaca kadang bikin kita panas ya, panas banget di luar teriknya matahari. Tapi di dalam suhu tubuh kita juga membuat kita kadang cepat sakit ya, karena dari luar panas, tiba-tiba kita langsung masuk di ruangan yang ber-AC, membuat kita mencari kesejukan ya, tapi kita tidak sadari bahwa antara panas dan dingin dalam kondisi yang tiba-tiba ya, dalam situasi yang tiba-tiba, harus butuh waktu juga ya, Tuan Prodo. Oleh sebab itu, tetap mempertahankan identitas, mempertahankan kualitas tubuh kita dengan tetap menjaga kesehatan kita.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Produa kamu teman terbaik kamu teman produa, kembali lagi bersama Rofi di sini, dan selamat sore, selamat beraktivitas buat kamu di sore hari ini ya teman produa. So berbagai informasi dan hiburan pastinya masih akan tetap aku hadirkan buat kamu. Jadi tetap bersama kami di Produa FM, teman terbaik kamu. Setelah ini spesial banget di ruang dengar kamu, aku puterin lagunya Haifa.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: tembak tembak maju dia maju dia.
1: Dan ambil minuman pasti.
0: Dan kini betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tu di tempat sampah sana. Tahu aturan tadi sih. Stop game tu. Tapi buang sampah sana.

0: timbang maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman pasti.
0: Dan ini gue betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan tadi sih. Stop game tuh, tapi buang sampah sana.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Tahukah kamu, ketika menjelang sore dan matahari hampir terbenam, warnanya berubah menjadi jingga. Terkadang langit sore juga berwarna merah atau merah muda. Alasannya, kenapa langit sore berwarna jingga? Ternyata dipengaruhi oleh proses matahari terbenam. Matahari bukan sekedar tergelincir di ufuk barat, tapi juga melewati banyak atmosfer bumi. Dilansir dari Earth and Human, atmosfer terdiri dari banyak molekul gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, argon, dan gas lainnya. Molekul dan partikel kecil di udara itu dapat mengubah cahaya matahari sehingga berwarna. Ternyata, peristiwa alam yang menakjubkan ini dipengaruhi oleh spektrum cahaya matahari, sehingga warna langit tampak jingga atau kadang merah muda saat matahari terbenam.

teman, saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition Education and Behavior pada bulan Januari 2020.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parti.
0: Dan ini mel bete minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan Kadiki. Stop game tuh, tapi buang sampah sana.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Cuman, saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial media lah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, Education, and Behavior pada bulan Januari

0: 17 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, Timnas Mobile Legends, Beng Beng dan juga Beng Beng dari Indonesia meraih medali perak Asian Games 2026 pada Kamis hari ini ya. Indonesia harus mengakui keunggulan Myanmar dengan skor 0-4 pada pertandingan final. Pertandingan berlangsung di Jepang. Myanmar tampil dominan dalam 4 game untuk memastikan medali emas MLBB Asian Games 2026. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga mendorong program magang dibuka bagi pencari kerja. Menurutnya, magang dapat memberikan pengalaman praktik yang tidak selalu diperoleh seorang di sekolah ataupun tempat lain. Dan program magang tidak seharusnya hanya diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa. Pencari kerja juga membutuhkan kesempatan magang sebagai sarana memperoleh pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja. Informasi terakhir kita, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Momentum ini menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk dengan R&B yang telah melahirkan banyak ikon. Beralih ke generasi selanjutnya, ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal kuat dengan jangkauan 5 oktav. Dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagu I Will Always Love You.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Teman-teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren 82 ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Nah, pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.

0: atau Bang Rudy malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudy ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah ya, yang kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di produk 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi, nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Bener. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan, mulai Gen Z ya. Terus 420 itu, yes. 40 fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu, ya.
0: Boleh
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin, kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya, terpercaya kan. Dari keluar fisiknya, fisiknya. Terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah. Terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena kita mau permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke, long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solo judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwa itu. Terus yang itu dengan Son of Vanca ada recycle-nya Bang Roma. Terus sama sisa-sisa sama Ku Ingin Menjagamu.
0: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Duga. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Dulu bandnya dekat zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen. Dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung sembarangan nih nantang ini.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Waktu gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Lagunya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Hitungannya mungkin oke.
0: Udah magis ya, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya bekerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu.

0: Jadi dia lebih apa ya, nyatu lah dengan si apa ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini, harus gini, harus gini, kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat gitu.
1: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan.
0: Benar. Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan gitu. Ya gini lagunya gini. Takutnya gitu.
1: Katanya kalau enggak nempel enggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
0: Emang terjadi itu kan ada bentuk stringnya kurang ini terus okay. Pakai harus pakai ini itu terjadi.
1: Oh gitu.
0: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini pengen ada core-nya juga kan di situ. Suara core di tengah-tengah tuh nah, itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih, Bang? Untuk produksi. Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya.
0: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Ya saya sama Cikal sih yang okay. Di basis Nandu juga cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
1: Oke. Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya, Bang?
0: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
1: Yeah.
0: Biasalah kalau penyakit vokalis kan.
1: Asik.
0: Kalau kena flu wes mati.
1: Udah.
0: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
1: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
0: Bono.
1: Aduh. Kau bidang gitu.
0: Ngau gitu katanya.
1: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak, mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu, apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
0: Nggak ada sih ya, paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notisnya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Bener. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
0: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
1: Yes.
0: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai darah titik darah penghabisan waste. Terus bernyanyi dan kemudian nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Caya saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu album gitu. Gitu aja.
1: Benar-benar.
0: Mungkin nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
1: Amin.
0: Bisa apa ya? Bawa.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudi gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudi pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudi milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudi, Bang Rudi juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
0: Oh iya ya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius.
1: Benar.
0: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafe ini. Masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi bandnya
1: bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
0: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
0: Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
0: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
0: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih Bang. Seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
0: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
1: Maaf Bang. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudi Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu wah berdarah-darah udah.
0: Aduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video clip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi? Iya.
1: Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Di ya akunnya saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
1: Rudy, pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Teman-teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran.

Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Zaman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kita

Teman Pro 2 dengan terdengarnya aroma lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, hingga malam ini. Di edisi siaran hari ini, kita akan coba lagi besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, Seven Enoya, teman-teman pemancar studio Gunung Nona maupun Paso juga mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Ilah Radio Republik Indonesia, Ambon, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Madu. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama Produa RRI Ambon, saya Nita Tonokota hadir temani kamu semuanya dengan beragam informasi dan ada juga hiburan menghiasi ruang dengar teman Produa hari ini tepat di 2 Oktober 2026, dengan sejumlah informasi dan juga hiburan yang melengkapi acara siaran Produa di hari ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sinta bakal temani kamu semua pagi ini dengan beragam informasi dan hiburan sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Jumpa kita pagi ini teman Produa Olivia Rodrigo Sebetseng, dan 55 menit ke depan hiburan spesial sudah aku siapkan temani kamu. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube,

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kami hadirkan informasi terupdate Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saya awali informasi pagi ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa. Peringatan ini berkaitan erat dengan gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira. Momentum Hari Kesaktian Pancasila digunakan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi lainnya teman Pro 2, penerbit Erlangga meluncurkan program bimbingan tes kemampuan akademik TKA Final Sprint di Indonesia International Book Fair 2026. Para narasumber membagikan strategi belajar intensif serta pembinaan kesehatan mental guna menghadapi ujian perguruan tinggi negeri. Penyelenggara memfasilitasi ratusan peserta dengan pembahasan variasi model soal baru dan pembagian kartu transportasi modern. Informasi terakhir teman Pro 2, Pakar pendidikan membedah penerapan prinsip hukum JOST untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Praktisi mengimbau para pelajar menghindari kebiasaan begadang guna menjaga fungsi memori jangka panjang. Penerapan rutinitas belajar terstruktur membantu siswa meraih pemahaman materi secara optimal menjelang ujian. Demikian tiga informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2 pagi ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

teman-teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Nah, teman Pro 2, ada beberapa jenis fenomena alam di bumi ya, yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu juga, teman Pro 2. Nah, fenomena alam ini merujuk pada segala peristiwa yang terjadi secara alami di muka bumi. Nah, karena itu, fenomena alam cenderung mendeskripsikan peristiwa yang tidak disebabkan oleh manusia karena datanya itu tidak terduga dan tidak dibuat-buat. Nah, fenomena alam ini seringkali disamakan dengan bencana alam. Nyatanya, tak semua fenomena alam adalah bencana alam ya, teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan bahas berbagai jenis fenomena alam yang termasuk bencana alam maupun bukan, teman Pro 2. Yang pertama itu, tahukah kamu bahwa banjir ini adalah suatu kondisi ketika air hujan itu turun dengan sangat deras dan jumlah airnya itu banyak. Alhasil, saluran-saluran air yang harusnya dapat menampung kelebihan air tak kelebihan kapasitas menyebabkan air meluap dan tergenang. Bagaimana perkembangan informasi lain? Nanti ya, teman Pro 2 kita bagi bersama pagi ini.

Hotman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Nah, teman Pro2 masih ada beberapa informasi menarik juga yang dibagikan untuk kamu, teman Pro2. Salah satu bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia, biasanya longsor terjadi di daerah dengan lereng yang curam ya, teman Pro2, karena kecepatan longsor ini bisa mencapai hingga 80 meter per detik. Itulah mengapa bencana alam ini tergolong berbahaya. Nah, penyebab utamanya itu adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Ada pula faktor pendukung yang mengakibatkan tanah longsor seperti erosi tanah, hujan lebat, beban berlebih karena bangunan dan jalan, dan juga karena getaran dari mesin kendaraan dan gempa bumi.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan kita, teman Pro 2, yang merupakan bencana alam ya, yang udah kita bagikan bersama. Semoga bermanfaat ya, kita tahu juga teman-teman. Tetap di 98.4 MHz, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

0: Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.
1: Selamat pagi untuk kita semua, untuk teman Prodo yang pagi ini udah bangun. Selamat menghirup udara segar. Tuhan memberkati kita semua di hari ini ya. Selamat beraktivitas untuk semua teman Prodo yang sudah kembali beraktivitas di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita semuanya. Dan yang pasti suasana pagi ini akan menjadi lebih baik lagi. Oke, teman Prodo.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

menarik bagi kita teman Produa untuk selalu peduli ya dengan semua yang kita lakukan mulai di pagi hari, siang hingga malam. Nah, pagi adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk bisa bersantap menu pagi, berolahraga, hal-hal yang paling utama yang biasanya kita lakukan di pagi hari sebelum beraktivitas.

teman Pro2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan Stoicism Mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu, mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi, kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui Stoicism Mindset, itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Tahun Prodo biasanya kalau kamu telat ngantor atau sekolah ya, apa yang akan kamu lakukan jika sarapan pagi sudah disiapkan mama di rumah, oleh sudah disiapkan istri di rumah, sudah disiapkan anak di rumah, apa yang akan kamu lakukan teman Prodo? Ya udah biarin aja deh, udah telat biasa kayak gitu ya. Atau ya udah mah aku bawa aja ya, ma tolong dibekalin aja, berisi di tas aja, nanti sampai di sekolah di kantor kalau sempat kalau ada waktu kosong ya pas langsung aku sarapan. Pilihan mana yang sering kamu lakukan teman Prodo? Apakah tinggalkan saja atau bawa aja selagi masih ada ya, udah disiapin orang tua juga kok teman Prodo, menurut kamu? Nah, enak kan kalau kita bahas bareng-bareng ya. Oke, dan yang pasti tahu juga nih pentingnya sarapan itu seperti apa dan konsumsinya itu harus di jam-jam yang mana, tepatnya gimana ya teman Prodo. Itu biasanya kita lakukan pagi hari ya, sebelum ke tempat aktivitas kita, apalagi kalau tidurnya udah larut, bangunnya juga telat. Nah, pusing kan? Pasti semuanya terba terburu-buru. Kadang mandi juga ya buru-buru banget ya. Harus mandi air panas tapi karena memang udah telat, ya udah, adiin aja deh. Yang penting udah mandi. Apakah demikian teman Prodo? Nanti kita bahas bareng-bareng juga. Ada informasi-informasi menarik juga yang aku bakal bagikan ke kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Prodo RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

0: timbang, maju dia.
1: Dan ambil minuman seperti
0: dan kini betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tu di tempat sampah sana. Tahu aturan Kadiki. Stop game tu, tapi buang sampah sana.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki. Hi, astaga, inilah. Jang inga makang sa, sukaya pong barengin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bakomen sehingga orang perasaan nih.
1: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: tracks today.
1: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
2: Iyo, si selebriti tuh kah?
1: Tapi di beta kampus yang ada.
2: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
1: Apa?
2: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
1: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
2: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Kembali bersama Pro Dua Rari Aman, teman terbaik kamu, teman Pro Dua. Masih dengan topik menarik yang kita bahas di pagi hari ini, sarapan dan olahraga. Di antara kedua itu, menurut kamu teman Pro Dua lebih prioritas yang mana nih, teman Pro Dua? Apakah memang olahraga lebih kamu prioritaskan, ataukah sarapan yang lebih kamu prioritaskan? Tapi kalau di antara keduanya, ya teman Pro Dua, mana yang lagi yang lebih kamu pilih? Boleh kita saling berbagi ya di saat ini. Tetap di Pro Dua Rari Ambon, teman terbaik kamu.

juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting par katong tahu katong pendasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita

0: jadi kan itu susah.
1: Ya udah kok, jadi kayak sama Mat.
0: Sih?
1: Iya, gue bisa kan.
2: Sama lo.
1: Nih.
0: Mai. Mai. Si Mai. Mai.

0: Baju ini bahan bagus lah ye. Harga berapa ye? Iya, ada label kasih ye.
1: Halo kakak, ada PT bisa bantu kakak?
0: Oh, baju ini.
1: Iya kakak.
0: Baju ini produk dalam negeri kakak.
1: Nih, ini akan pun label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Setia bersama di 98.4 MHz, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kalau aku lebih memilih sarapan. Kenapa aku lebih memilih sarapan? Karena bangun pagi aku cepet lapar. Jadi aku milih sarapan. Baru kalau sarapan berarti aku punya tenaga yang fit juga ya untuk melaksanakan aktivitas. Nah, kalau kamu sendiri, kalau aku jarang sekali untuk, bukan jarang, tidak pernah olahraga di pagi hari ya, karena lebih banyak aktivitas aku itu di pagi hari ngantor. Jadi lebih memilih untuk sarapan daripada olahraga. Tapi kalau aku pulang kerja, aku lebih memilih jalan. Dengan demikian menggantikan olahraga aku ya di pagi hari, teman pro 2. Kira-kira kalau kamu gimana? Sama atau cuma milih sarapan aja? Kembali lagi ya ke kita masing-masing, teman pro 2. Dan kayaknya Arvian tungguin kamu dulu pagi ini.

Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.